Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Blasters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nadine Amizah ngadain hearing session album Laika yang ditinggalkan di beberapa kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Semuanya diadain di waktu yang sama yang Stars, yaitu 25 Agustus di jam 7:30 malam. Karena album ini masih dirilis 28 Agustus, jadi ada tuh beberapa peraturan buat yang dengerin duluan. Dua di antaranya, dari sekian banyak, setiap lagu itu cuma boleh direcord 15 detik aja. Dan gak boleh diupload di sosmed dulu ya, sampai albumnya officially dirilis. Nah, untuk pembelian tiketnya mulai dijual 19 Agustus 2026.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu ku...
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Film The Odyssey sekarang ini resmi jadi film Christopher Nolan yang paling laris daripada film-filmnya yang lain dengan pendapatan sekitar 19,6 triliun rupiah. Kalau data dari Box Office Mojo per Senin 10 Agustus 2026 kemarin, pendapatan ini didapat dari pasar domestik Amerika Utara yang mencapai 461,1 juta dolar Amerika dan pasar internasional dengan hasil 643,6 juta dolar Amerika. Angka ini pastinya bakal terus bertambah, Hangsters. Apalagi film yang diperanin sama Matt Damon, Anna Hathaway, Zendaya, Tom Holland ini baru mulai tayang di China 14 Agustus 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Dia sebelumnya itu udah pernah di Kring House Your Day Stars. Dan dia cerita kalau dia tuh lagi stuck sama hubungannya, tapi hubungan yang memang gak ada kejelasan gitu. Ternyata dia berhasil lolos dari itu. Terus kelanjutannya kayak gimana?
4: Halo Kak Dis, aku mau cerita yang bikin happy bukan galau, biar awal November ini disambut yang bahagia. Status itu sekarang udah kandas.
3: Oh wow.
4: Dia memilih orang lain. Tapi tenang, untuk November ini aku disambut dengan yang bahagia.
3: Alhamdulillah.
4: Aku mendapatkan pengganti yang lebih baik.
3: Wow.
4: Yang perhatian.
3: Yes.
4: Dan yang pasti dianya juga sayang.
3: Alhamdulillah.
4: Orangnya sih asalnya jauh, tapi dianya tinggal di Surabaya.
3: Oke. Sini-sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, House Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, House Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Blasters Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
5: Mau dong!
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
1: Mau tijus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
4: Panas-panas enaknya minum tijus!
5: Semua rasanya enak!
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
0: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: New release on VTX.

0: Start.
1: Pada serius banget liatin handphone?
2: Iyalah.
1: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway.
3: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
1: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Setelah 13 tahun loh ya, akhirnya film World War Z bakal dirilis sequelnya dan masih ngelibatin si ganteng Brad Pitt sebagai pemeran utamanya sebagai Gary Lane. Sequel ini bakal disutradarai sama Edward Berger dan Dennis Kelly dipercaya buat jadi penulis naskahnya ya, Stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih dan belum ada bocoran tanggal rilisnya juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Gary Lane di World War Z berikutnya? DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: You really

0: Ryan Gosling jadi Ghost Rider. Yes, Ryan Gosling gabung sama Marvel Cinematic Universe sebagai pemeran baru Ghost Rider nih yang stars. Film solo MCU yang bakal disutradarai sama Shawn Levy dan dijadwalin rilis di tahun 2028. Announcement ini disampaikan langsung sama bos Marvel Studios, Kevin Feige, di San Diego Comic Con. Gosling juga datang dan naik ke atas panggung, nyapa penonton yang jujur terkaget-kaget banget.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Selamat siang Youngsters. Akhirnya kita ketemu lagi sama DJ Alvin di Indo 20 di siang hari ini, di siang Sabtu ini Youngsters ya. Selamat hari weekend buat kamu yang hari ini mungkin lagi berlibur sejenak dari aktivitas pekerjaan kamu. Nah, jadi siang harinya ditemenin sama lagu-lagu dari Indo 20 yang selama ini sudah banyak banget di request oleh Youngsters semuanya di jamnya Youngsters gitu kan. Kita recap semuanya menjadi top 20 lagu terbanyak yang direkomendasikan oleh kamu. Tentunya kita masuk ke posisi 20 itu lagu dari band yang dimana cocok banget buat kamu yang menggambarkan rasa jenuh ya Sars, atau kayak lagi lelah gitu ya. Kalau dari weekend sendiri, aduh capek deh gitu kan. Kondisi dimana menggambarkan siklus dewasa itu bekerja tiap hari itu tuh capek gitu ya Sars. Jadi mengekspresikan keinginan untuk kabur sejenak dan mengenang kembali masa-masa kecil ketika hidup masih terasa sederhana gitu ya, dan penuh dengan kebahagiaan.

0: Till We're Old di Massive, posisi nomor 19 yang search di mana kalau kamu lagi berada di hubungan yang memang ada keputusan untuk tumbuh bersama pasangan gitu kan, hingga usia senja atau bisa dibilang hingga nanti gitu ya. Jadi hubungan dalam lagu ini tuh menekankan keputusan dua orang untuk saling mendampingi, saling melewati berbagai perubahan dan menghadapi tantangan hidup bersama-sama yang seperti penggalan liriknya Us Against the World Forever. Nah, menggambarkan tekad kuat pasangan untuk menjadi tim yang kompak gitu dalam menghadapi dinamikanya dunia yang jadi melalui lagu ini, The Massive ini ingin menyampaikan bahwa cinta sejati itu bukan hanya sekedar perasaan romantis doang loh yang menggebu-gebu gitu kan, melainkan sebuah pilihan sadar untuk tetap bertahan. Nah, fun fact-nya sendiri, lagu ini tuh direkam di studio legendaris Abbey Road Studios di London, Inggris yang stas, dimana The Massive ini ingin mewujudkan mimpi besar mereka dengan merekam lagu ini tuh di studio tempat The Beatles membesarkan nama mereka. Jadi mereka itu bekerja sama dengan produser asal Inggris Danton Supple yang pernah menangani band terkenal yaitu Coldplay. Keren sekali ya Sars ya. Nah, lanjut kita masuk ke posisi ke-18. Satu lagu yang menceritakan tentang realita pahitnya proses pendewasaan ya. Kalau tadi posisi 20 ada lagunya dari Timun Jelita, Capek Dewasa ya. Nah, lagu ini tuh menceritakan pahitnya proses pendewasaan gitu, alias growing up, dan keberanian untuk kembali memeluk mimpi-mimpi masa kecil lah ibaratnya ya. Jadi satu lagu dari Aziz Hendra yang menggambarkan kontras antara masa kecil ketika semuanya itu berasa begitu mudah gitu ya, dan gak ada mimpi yang mustahil. Tapi dengan kenyataan hidup setelah dewasa yang ternyata jauh lebih rumit, melelahkan, dan mungkin penuh tantangan yang search. Nah, jadi ada rasa kehilangan arah gitu ya. Ini dia posisi ke-18 yang search, Aziz Hendra, Backstreet.
1: Nomor 18.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Awalnya sih pandangan pertama gitu ya, tapi ujung-ujungnya jadi sayang. Nomor 17 ada Rizky Febian, Adu Pandang yang stars. Di mana lagunya ini sebenarnya menceritakan momen yang dimana kamu tuh lagi jatuh cinta pada pandangan pertama. Asik. Ada momen manisnya, ada momen gugupnya, ada berdebar-debarnya gitu kan. Jadi dua orang ini dimana baru pertama ketemu, udah belum kenal gitu ya, gak sengaja terus-menerus bertatapan lah di tengah keramaian ya sir. Jadi ya menggambarkan gimana seorang berusaha keras untuk terlihat tenang gitu ya di luar, padahal hatinya udah bergemuruh overthinking karena tatapan tersebut ya sir. Ya salah tingkahnya ada gitu kan, harapan untuk kenalannya juga ada. Jadi alhasil dia memberanikan diri untuk mendekat, berkenalan, dan berharap agar momen adu pandang itu bisa berlanjut menjadi hubungan yang nyata gitu ya, bukan sekedar tatapan sekilas ya stars. Nah itu dia di posisi ke-17 ya stars. Kita next ke posisi ke-16, ada satu lagu dari Astrid dan Andrian Marta Dinata. Lagu yang sebenarnya dirilis pertama kali pada tahun 2009, Yelsers. Jadi ini dibawakan kembali oleh Astrid dan penciptanya yaitu Adrian Marta Dinata. Yang dimana ini sebenarnya lagu lawas yang udah populer pada masanya, terus akhirnya di aransemen baru lagi gitu kan. Nah untuk lagunya sendiri menceritakan cocok buat kamu yang lagi terpisah oleh jarak alias LDR ya sirs ya, lagi ada perasaan rindu gitu kan, dan ada janji setia juga nih ya sirs karena LDR ini. Nah menggambarkan seseorang yang harus pergi untuk sementara waktu, namun ia tuh berjanji gitu bahwa kepergiannya tuh gak akan mengubah perasaannya. Asik. Jadi lagu ini menjadi cara bagi seseorang untuk meyakinkan kekasih yang ditinggalkannya agar gak perlu cemas loh gitu kan. Jarak itu gak akan mampu mengurangi cinta yang ada. Langsung saja yang search posisi ke-16, lagu dari Astrid Adrian Marta Dinata, Kuingin Kau Tahu.
1: Nomor 16.

lagi merasa kayak lagi terpuruk gitu ya, terus atau merasa sepi, lagi merasa sendiri ya, lagu Up Up Up milik Scene ini tuh cocok banget untuk kamu dengerin ya, karena liriknya tuh ngajak kamu tuh untuk melepaskan perasaan terisolasi lah atau kesedihan yang selama ini membelenggu kamu gitu kan. Dan ini menjadi pengingat positif juga untuk kembali bergerak maju, mencari tujuan baru, dan supaya kamu tuh gak terjebak dalam masa lalu yang sas ya. Nah, untuk Scene sendiri, ini tuh adalah boy group asal Indonesia yang dimana lagunya ini untuk motivasi sih sebenarnya ya sas, untuk kembali menemukan arah hidup lah ya, kayak semangat gitu. Nah, untuk rilisnya sendiri di September kemarin, 25 September 2026 ya sas, dimana sebenarnya pesan dalam lagu ini tuh membawa semangat ya dan keberanian gitu. Itu dia posisi ke-15. Kalau kita next ke posisi 14 ya search, ada satu lagu dari World Genius bersama Jesse Alexa ya, yang menceritakan sisi gelap dalam suatu hubungan yang search, dimana ada kesan obsesinya. Waduh. Jadi gambarin orang yang awalnya tuh hanya terpikat sangat dalam oleh pasangannya, tapi perasaan suka tersebut tuh berkembang ya sers, berkembangnya tuh kuat hingga menjadi obsesi dan membuatnya kehilangan kendali lah atas emosinya sendiri. Jadi ada keinginan untuk mengontrol, untuk mendominasi ya sers, yang dimana terdapat narasi mengenai konflik emosional berupa tarikan ego untuk saling mengendalikan serta rasa ketergantungan

0: emosionalnya tuh sangat tinggi, yesers ya. Jadi ini tuh mempresentasikan titik keputusasaan seseorang ketika hubungan tuh nggak lagi berjalan sesuai keinginan. Nah, ia tuh rela lah menurunkan harga dirinya dan memohon demi mendapatkan perhatian, kasih sayang, atau validasi dari orang yang dicintainya gitu. Langsung saja, di posisi 16 ada lagu dari World Genius, Fat Jazzy Alexa, Beg You.
1: Nomor 14.

0: Best music.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: It's what up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: Best.
5: Hi guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
8: Ya.

0: ampun, Maija, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum Maija Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.
3: Nomor 13.

0: Di posisi ke-13 Youngsters, kamu barusan mendengarkan lagu dari Pee Wee Gaskin dengan Bonnie X ya. Runtuh alias R dan N-nya itu ada dalam kurungnya ya Youngsters. Berarti bisa utuh, bisa runtuh gitu kan. Jadi single terbaru Pee Wee Gaskin ini berkolaborasi dengan Bonnie X dari For Revenge yang judulnya tuh Runtuh alias Utuh, dirilis pada 10 September 2026 kemarin. Jadi lagu ini tuh gak ditulis berdasarkan khayalan semata yang sas, dimana sang bassist sekaligus vokalis Dochi Sadega itu membuat kampanye khusus loh di platform Threads untuk ngumpulin testimoni dan cerita nyata dari orang-orang yang mengalami situasi broken home gitu kan. Jadi Runtuh sendiri itu sebenarnya menyoroti kisah nyata dua orang tua yang memilih bertahan lah yang stres dalam hubungan yang dingin dan penuh jarak gitu kan, demi seorang anak aja. Jadi lagu ini menyuarakan sudut pandang anak yang justru tumbuh tanpa rasa aman karena rumah yang seharusnya jadi tempat paling nyaman malah terasa asing gitu ya stres. Mungkin dari kamu juga ada yang mungkin merasakan realitas pahit sebuah keluarga yang dari luar itu tampak utuh, baik-baik aja, namun sebenarnya perlahan tuh hancur atau runtuh gitu di dalamnya ya stres. Jadi akibat hubungan orang tua yang dipenuhi ketegangan, ketidakbahagiaan, rumah yang semestinya menjadi tempat pulang yang paling aman dan nyaman justru terasa asing dan dingin gitu bagi sang anak Youngsters. Jadi melalui liriknya sendiri, Bonnie X ingin menyampaikan pesan mendalam bahwa mempertahankan bentuk atau status sebuah keluarga tuh gak selalu menjamin orang-orang di dalamnya tuh merasa bahagia ya. Terkadang maksain diri untuk bertahan justru bisa menimbulkan luka emosional yang lebih dalam bagi anak gitu kan, dibandingkan dengan berpisah. Nah itu dia satu lagu dari Pee Wee Gaskin ya. Ada yang relate? Kita lanjut ya di posisi ke-12 yang serius. Ada satu lagu dari Meiska yang dimana ini tuh lagu yang di aransemen ulang juga yang lebih segar, diciptakan oleh musikus dan komponis ternama yaitu Badai. Nah ini tuh sebenarnya dipopulerkan oleh Mita Lestari pada tahun 2016 ya stres, dimana lagunya menceritakan tentang pengorbanan cinta yang luar biasa namun berakhir tragis karena menghadapi ketidakpedulian dan pengkhianatan ya stres. Jadi kisah tentang seorang yang mencintai pasangannya dengan sangat mendalam hingga rela gitu ya ngesampingin logika demi mempertahankan hubungan. Jadi sebenarnya ia tuh sering dibohongi, sering disakiti, tapi ia memilih untuk menutup mata ya, tetap percaya dan selalu maafin demi rasa cintanya. Aduh, nyesek banget gak sih ya Sers ya? Ada rasa ketulusan tapi gak dihargai, gimana coba kalau jadi kamu ya Sers? Ini dia nomor 12, Meiska, Aku Cuma Punya Hati.
1: Nomor 12.

0: The Midnight Darlings, it's you di posisi ke-11 yang sos dimana ini tuh sebagai obat penenang gitu ya. Kalau kamu ngerasa lagi kehilangan arah, stres, lagi jenuh, tapi kamu tuh cukup ada kehadiran sang pasangan kamu gitu untuk memberikan ruang nyaman serta perhatian kecil gitu kan, yang mampu mengubah suasana hati yang buruk menjadi lebih baik, lebih tenang. Nah, jadi kuncinya ya ada cukup kamu aja gitu ya, stars. Nah, ini tuh lagu yang tercipta saat dari pengalaman pribadi Jevin Julian sendiri ya, stars, yang gimana dia tuh saat merasa penat, pikirannya tuh lagi penuh gitu ya, dan lagi kehilangan arah aja gitu kan. Terus di tengah rasa tersebut, kehadiran pasangannya tuh memberikan rasa tenang lewat gestur kecil tanpa banyak bertanya. Asik. Jadi kayak romance banget ya. Ya udah, meskipun aku lagi stres ya, penawarnya atau obatnya cukup ada kamu gitu di sisi aku. Asik. Nah, lanjut posisi ke-10. Iya, stres. Ada satu lagu dari Rayi Putra, personal dari Ran yang stars, yang berkolaborasi dengan pendatang baru yaitu Farel Hilal. Nah, jadi lagu ini tuh maksudnya berhasil masuk ke daftar nominasi duo atau grup NB terbaik di ajang AMI Awards 2026 ya, stars. Jadi menceritakan tentang seseorang yang lagi kasmaran berat nih, lagi terpesona gitu, dan berjanji tidak akan mengecewakan pasangannya ya, stars. Jadi dimana judulnya itu goat ya, bukan kambing, tapi ini tuh istilah populer anak-anak zaman sekarang, singkatan dari greatest of all time, yaitu terbaik sepanjang masa gitu kan. Jadi dalam konteks lagunya, sebutan ini ditunjukkan sebagai pujian atau rasa kagum yang mendalam kepada seseorang yang dianggap paling istimewa gitu ya. Ibaratnya kamu tuh lagi beneran kasmaran berat atau lagi kagum luar biasa terhadap pasangan kamu gitu kan. Langsung saja Yelsers, gimana sih lagunya sendiri dari Rayi Putra, Farel Hilal, Goat, di posisi ke-10.
1: Nomor 10.

dari Gloria Jessica Fat Ade Govinda. Yes, terus gimana? Ini tuh berasal dari album kolaborasi perdana mereka yaitu Bertajuk Blue ya, yang dirilis pada 2 Oktober 2026 kemarin banget. Yes, terus gimana? Lagu ini tuh sebenarnya menceritakan penyesalan terdalam setelah kehilangan seseorang yang berharga gitu kan. Jadi ada hubungan yang selama ini tuh berjalan gak seimbang alias timpang itu sendiri, dimana satu pihak tuh seringkali mengabaikan, menyia-nyiakan, atau gak menghargai kehadiran pasangannya lah. Namun ketika orang tersebut benar-benar pergi dan menghilang dari hidupnya, barulah muncul rasa kehilangan yang teramat sangat dan penyesalan yang udah terlambat gitu ya, Sirs. Dimana menceritakan seorang yang baru menyadari betapa besarnya cinta dan pengorbanan yang pernah ia terima.

0: keluarga setelah terjadi kehilangan gitu. Namun bagi Gloria Jessica, setelah kepergian ibunya sendiri, makna lagu ini tuh jadi meluas ya, serta menjadi refleksi kehilangan mendalam terhadap siapapun lah, orang terkasih yang sangat penting di hidup kita gitu kan. Jadi maknanya dalam sekali ya, serta ya, lagu dari Gloria Jessica sendiri. Kita lanjut di posisi ke-18, itu ada satu lagu dari album yang barusan banget meledak ya, sirs. Ada lagu dari Nona, posisi 8, dengan satu singlenya yaitu Star ya. Ini track pembuka dari album debut mereka Island Girl pada 18 September 2026 kemarin. Nah, jadi untuk lagunya sendiri sebenarnya menceritakan rasa self-confidence atau kepercayaan diri lah, atau self-love juga bisa ya, kecintaan pada diri sendiri, yang dimana lagu ini menarasikan potret perempuan Jakarta yang terbiasa hidup di kota besar yang padat dan panas, namun tetap tampil glamour, kuat dan nyaman gitu kan, di bawah sorotan panggung yang ses, dimana liriknya sendiri menekankan bahwa daya tarik sejati seorang perempuan tuh gak hanya datang dari penampilan fisik luar, melainkan dari karakter, kekuatan mental, dan pancaran kecantikan dari dalam diri gitu. Langsung aja yang ses, kita masuk ke posisi ke-8. Ada lagu dari Nona, Star.
1: Nomor 8.

0: Youngsters Radio.
1: Ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?

0: Apsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Overnight kita lewati berdua yang terus di posisi ke-7 ya. Ini satu lagu yang sama kayak tadi, menceritakan LDR ya, hubungan jarak jauh gitu kan. Tapi ada komitmen serta keyakinan untuk tetap bertahan bersama, yesers. Jadi lagu ini tuh menggambarkan perasaan sepi yang menyelimuti hati kamu ketika teringat wajah pasangan kamu gitu ya. Terus meskipun gak bisa hadir secara fisik untuk memeluk, kasih sayang dan dukungan emosional tuh tetap dikirimkan lewat doa dan ikatan hati yang kuat. Dan fun fact-nya sendiri adalah Overnight ini kan milik band asal Pacitan, yesers ya, Jawa Timur. Nah, lagunya itu awalnya diciptakan untuk sang vokalis sebagai kado ulang tahun untuk istrinya saat masih berpacaran, yesers. So sweet banget gitu ya. Jadi khusus banget untuk ulang tahun sang kekasih yang kini tuh udah menjadi istrinya gitu, yesers ya. Dan menceritakan pas perjuangan mereka tuh saat masih hubungan jarak jauh dan kerinduan yang diuji oleh jarak itu sendiri. Asik. Lanjut posisi ke-6, yesers. Ada satu lagu dari Indah Kus yang berkolaborasi sama Kens, yaitu Alfa Gracia, Dexva, ada Dia juga, dan Rian Goni. Nah, lagunya itu menceritakan rasa kekecewaan dan kemarahan seseorang yang diselingkuhi oleh kekasihnya, tapi dikemas dengan sikap yang berani, sikap yang sarkas, dan penuh percaya diri gitu ya, sir. Jadi liriknya tuh gambarin momen ketika sang wanita memergoki pasangannya sedang berbohong. Jadi hubungan ini dipenuhi dengan drama dan ketidakjujuran lah, di mana sang pria tetap mencoba mengelak padahal perselingkuhannya tuh udah jelas-jelas terlihat di depan mata, ya, sir. Jadi dari judulnya sendiri itu merujuk pada kesempatan terakhir atau panggilan telepon terakhir yang diberikan kepada sang kekasih sebelum si wanita ini tuh benar-benar memutuskan untuk pergi gitu dan menyudahi hubungan toksik tersebut. Jadi ini dia posisi ke-6, lagu dari Indah Kus, Last Call.
1: Nomor 6.

Kalau kamu lagi menghadapi rasa keputusasaan ya, Yelsers ya, lagi merasa gagal gitu jadi orang ya, kamu jangan putus asa dulu. Kamu harus coba lagi sesuai satu lagu yang barusan kamu dengerin. Di posisi kelima ada dari Barcena, Bestandi, Coba Lagi Yelsers. Dimana lagu ini tuh menjadi OST dari film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, yang diangkat dari novel bestseller ya Yelsers. Jadi dirilis bertepatan juga dengan bulan pencegahan bunuh diri sedunia untuk menyuarakan kepedulian terhadap kesehatan mental. Jadi Barcena menulis lagu ini tuh bersama Hendro Jasmoro berdasarkan pengalaman nyatanya tentang kegagalan, tentang kekecewaan, dan perjuangan untuk kembali bangkit gitu ya, Sers. Jadi pesan dalam lagu ini tuh sangat dekat dengan hidup Barcena yang membutuhkan waktu bertahun-tahun dan melalui berbagai single awal sebelum akhirnya karyanya tuh bener-bener dikenal luas lah gitu. Jadi lagu ini tuh sebenarnya mengajak pendengar untuk rehat sejenak dan bersabar, karena masih banyak hal baik loh yang belum kamu coba atau belum kamu sempat nikmati di dunia ini gitu ya. Jadi apapun peran atau andil seseorang di dunia yang seharusnya kehadiran kamu tuh tetap berharga dan memiliki arti ya. Jadi dalam satu lirik yang ikonik dalam lagu ini, kegagalan itu adalah hal yang wajar gitu ya, Sers. Jadi kegagalan hari ini bukanlah akhir dari segalanya. Jadi masih ada hari esok untuk memulai kembali dan untuk mencoba lagi gitu. Nah, lanjut di posisi keempat ya, Sers. Kita ada satu single dari Raisa Anggiani dan Young Cutters. Nah, berawal dari celetukan saat sesi live stream ya, Sers. Jadi ide kolaborasi ini muncul karena Young Cutters ini sering ditonton warganet lah saat live stream dan mendapat pertanyaan musisi Indonesia mana yang ingin diajak collab gitu. Nah, jadi dia tuh langsung nyebut nama Raisa Anggiani. Nah, untuk penulisan lagunya ini memakan waktu yang sangat singkat, sekitar 1 hingga 2 jam aja. Dan untuk lagunya sendiri itu menceritakan tentang konflik dan adu sudut pandang dalam hubungan sepasang kekasih yang lagi retak gitu ya, Sers. Jadi berbeda dari kebanyakan lagu galau yang memposisikan laki-laki itu sebagai penyebab masalah, tapi lagu ini menceritakan bahwa karakter perempuanlah yang menyakiti dan mengingkari kepercayaan pasangannya. Jadi ada perang ego dan sudut pandang gitu. Jadi lagu ini menyoroti bagaimana kedua belah pihak sama-sama bertahan pada versi kebenarannya mereka masing-masing ya, Sers. Alih-alih mencari solusi ya, mereka tuh terjebak dalam ego dan saling melempar kesalahan lah, alias blame game gitu ya, Sers. Dimana ada realita hubungan masa kini menggambarkan situasi yang sangat dekat dengan anak muda zaman sekarang ya, yang dimana sebuah hubungan seringkali berakhir buntu gitu karena komunikasinya dipenuhi rasa frustasi dan pembelaan diri lah, yang saling menyalahkan kayak ini siapa yang salah nih gitu kan.

0: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
5: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Emang boleh pagi-pagi se-energik itu bareng Dibi dan Alvin di The Morning Crew.
6: Never point at TGFM, the ultimate youngsters radio. Good morning youngsters. Akhirnya ketemu lagi sama Alvin di sini.
7: Sini berkumpul para morning person, tapi buat kamu yang mencoba untuk hari ini bangun lebih pagi, ya udah nggak apa-apa nih yang stars ya, nemenin kamu beraktivitas, nemenin kamu siap-siap buat berangkat, nemenin kamu nyetir, kamu bisa dengerin DJ FM barengan sama Dibi di sini yang bakal puterin lagu-lagu yang ngajakin kamu cobek ke tahun 2000-an.
5: Otak auto dibikin fokus lewat pertanyaan-pertanyaan ditebak cepat.
7: Silahkan buat kamu yang udah tahu youngsters kira-kira jawabannya apa, boleh langsung aja ya untuk jawab di WhatsApp kita. Sambil Dibi baca dulu buat yang udah gabungan nih lewat WhatsApp kita, ada kakak Angel, kakak Tamara yang jawabnya adalah tentu PlayStation dong Kak Dib, kata kakak Angel. Kakak Tamara bergabung katanya, walaupun aku gak suka banget sama game ini ya, udah mahal lah aku gak bisa ngegame. Tapi aku tahu kok singkatannya, yaitu PlayStation.
5: Ditutup battle dua musisi di Back to Back Song.
8: Pernah ikutan milih juga gak youngsters?
5: Jadi in The Morning Crew, mood booster kamu di pagi hari. Dengerin setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 9 pagi di 94.8 DJFM Surabaya.
8: Nomor 3.

0: Kendrick Semesta Youngsters di posisi ke-3. Nah, ini tuh menceritakan seorang perantau sebenarnya ya, seperti Alvin yang lagi merantau Youngsters, tapi kayak ada rasa lelahnya, ada rasa putus asanya, ada rasa rindunya juga gitu kan, terhadap seseorang yang dimana dia tuh lagi berjuang sendirian di perantauan, Youngsters. Jadi lagu ini menjadi perwakilan suara hati para perantau ya, yang harus selalu terlihat tegap gitu kan, terlihat baik-baik aja nih di depan keluarga atau orang tua di kampung halaman. Jadi mereka menyembunyikan segala rasa lelah, rasa kesepian, dan air mata agar nggak membuat orang rumah tuh khawatir, Youngsters. Jadi ada harapannya juga untuk membahagiakan orang tua, di mana di tengah beratnya tekanan hidup dan rasa ingin menyerah, motif utama membuat tokoh dalam lagu ini tuh tetap bertahan adalah impian besarnya untuk sukses dan membahagiakan orang-orang tercinta yang menunggu di rumah gitu kan. Ini tentunya sangat relate banget terhadap generasi-generasi sekarang yang mungkin kamu juga ya, yang lagi dengerin Alvin, yang lagi dengerin lagu tadi, Kendrick Semesta gitu kan, yang dimana kamu lagi berada di perantauan, tapi kamu lagi bingung, lagi ada rasa putus asanya, lagi ada rasa rindunya juga, dimana kamu ada harapan untuk membahagiakan kedua orang tua kamu. Tapi dari sudut pandang asmara sendiri, yang selain tentang perjuangan hidup ya, sebagian pendengar juga memaknai lagu ini itu sebagai bentuk penyesalan seseorang setelah mengakhiri sebuah hubungan gitu kan. Ada rasa bersalah karena terlalu cepat menyerah gitu kan, sehingga kini ia tuh harus menanggung rasa sepi dan kehilangan sendirian di bawah langit semesta, Youngsters. Nah, itu dia satu lagu dari Kendrick ya, yang dimana dalam menggarap lagu ini juga Kendrick menggandeng Randy Pandugo sebagai produser, Youngsters. Dimana gak hanya itu, ada musisi ternama juga yang ikut terlibat dalam proses produksinya. Ada Teddy Aditya, ada Kamga, dan ada Agung Ramadian. Nah, jadi lagu ini itu sebenarnya memiliki interpretasi rasa yang emosional, yang setibanya di satu sisi lagu ini menggambarkan lelahnya berpura-pura baik-baik aja dan perjuangan kaum perantau yang ingin membahagiakan keluarga di kampung halaman. Di sisi lain juga liriknya menyiratkan rasa penyesalan setelah putus cinta gitu kan, karena menyerah terlalu cepat pada hubungan yang berharga. Jadi kalau dari liriknya sendiri dinilai sangat puitis, Youngsters ya. Keindahan lagunya memicu para-para pendengar atau konten kreator di media sosial seperti TikTok sendiri itu membuat analisis khusus gitu mengenai gaya bahasa dan penggunaan majas-majas yang terdapat dari lirik-lirik lagu dari Semesta ini. Itu dia di posisi ketiga, Youngsters. Wow, kita nggak terasa gitu ya, udah top 3 di Indo 20 siang hari ini, Youngsters. Kita langsung lanjut di posisi kedua. Ada satu lagu dari Nabila Taqiyah, Youngsters, dimana dirilis pada September 2026 kemarin ya, yang mengangkat metafora permainan masa kecil. Nah, kalau kamu minggu kemarin dengerin Indo 20 pasti udah nggak asing sama lagu ini, dimana lagu ini sebenarnya nggak seperti lagu cinta biasa, karena gambarin analogi permainan tradisional anak-anak yaitu home pimpa, Youngsters, untuk menggambarkan rumitnya penantian dan dinamika hubungan asmara gitu. Jadi ada makna mendalam tentang penantian lah, yang dimana menceritakan seseorang yang menunggu pasangannya datang kembali, diibaratkan seperti menghitung 1-3 nih dalam permainan. Namun kenyataannya melepaskan atau menunggu seseorang tuh jauh lebih kompleks gitu daripada sekedar permainan ya. Dimana ada rasa kepedihan, rasa lelah, rasa ketidakpastian dalam sebuah penantian cinta gitu, yang dianalogikan menggunakan metafora permainan tradisional anak-anak yaitu home pimpa sendiri. Kalau dirinciin lagi, yang ada lagu ada hubungan yang memudar perlahan alias ghosting gitu kan, dimana lagu ini menggambarkan sebuah hubungan yang tidak berakhir yang tidak berakhir karena pertengkaran besar, melainkan memudar gitu aja gitu kan, alias di ghosting lah ibaratnya. Ada komunikasinya tapi singkat, tawanya juga menghilang, dan salah satu pihak tiba-tiba pergi meninggalkan luka tanpa kejelasan ya. Jadi saat masih kecil, permainan petak umpet mungkin terasa menyenangkan karena setelah menghitung 1-3 sambil menutup mata nih, teman yang bersembunyi pasti akan ditemukan kembali gitu kan. Namun dalam dunia orang dewasa, perasaan tidak bisa diselesaikan secepat dan semudah itu, Yesus. Kisahnya tuh menyoroti seseorang yang terus bertahan di tempat yang sama gitu ya, untuk mencari dan menunggu, sementara itu pasangannya justru bersembunyi dengan sangat sempurna dan sudah berhenti mencari, Yesus. Langsung saja, intinya lagu ini menyuarakan jeritan hati seseorang yang terjebak dalam hubungan palsu dan perlahan menyadari bahwa orang yang ditunggunya telah benar-benar melangkah pergi gitu. Ini dia posisi kedua, Yesus. Nabila Takiyah, Tak Semudah Hompimpah.
1: Nomor 2.

0: Posisi kedua sudah terputar yang sudah Nabila Taqiyah tak semudah Hom Pimpa. Nah, kita langsung masuk ke number one di Indo 20 pada siang hari ini. Kira-kira diposisikan oleh siapa? Jadi lagunya ini mengangkat tema dinamika lingkungan kerja yang stars ya. Lingkungan kerja yang bisa dibilang toksik lah. Dan ada sindiran untuk orang yang suka menghakimi yang stars. Single terbaru ini resmi diluncurkan pada 25 September 2026 kemarin ya. Yang dimana digarap bersama Clara Riva. Terus berkolaborasi dengan penciptanya yaitu Clara Riva sendiri dan Salma Salsabil. Jadi untuk konsep video musiknya ini unik yang stars. Disutradarai oleh Pria Langga, terus dibintangi oleh Salma Salsabil sendiri bersama Lisa Chan, di mana video musiknya ini alias MV-nya sendiri menggambarkan lingkungan kerja yang toksik melalui pendekatan visual yang jenaka gitu. Ada penuh warna serta serat dengan sentuhan lokal khas Indonesia. Jadi setelah sebelumnya merilis lagu bertema lelahnya bekerja, lelahnya budaya kerja urban seperti Hacu gitu ya, single ini tuh menjadi bentuk kelanjutan eksplorasi Salma dalam mengangkat realitas keseharian generasi pekerja muda yang stars. Jadi menggambarkan fenomena orang-orang yang selalu merasa paling benar lah, suka menghakimi, terus gemar mengatur hidup orang lain juga ya. Dan secara lebih spesifik, ada dinamika lingkungan kerja yang toksik alias toxic workplace dan realitas kehidupan para pekerja muda gitu kan. Dimana ada sindiran sosok atau rekan kerja yang hobinya tuh mengkritik, hobinya tuh julid alias gosip gitu kan. Dan merasa pendapatnya tuh selalu paling sah, sementara usaha orang lain tuh selalu dianggap salah atau kurang ya. Pernah gak sih kamu ketemu sama orang kayak gitu gitu kan? Dibandingkan membalas dengan kemarahan atau perdebatan yang menguras energi ya, lagu ini tuh mengajak kamu untuk bersikap cuek aja lah gitu kan, bersikap tenang dan ya udah fokus aja pada diri sendiri ya. Dimana Salma ini tuh ingin menyampaikan pesan bahwa kita gak perlu memenuhi standar atau ekspektasi orang lain, karena sukses itu kita sendiri yang menentukan gitu kan. Jadi secara keseluruhan sih lagu ini menjadi lagu penyemangat yang dikemas secara jenaka ya, untuk mentertawakan situasi melelahkan di dunia kerja maupun sosial ya. Sekaligus mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan mental lah dari orang-orang yang toksik gitu. Ya semoga kita dijauhkan dari ketemu orang-orang toksik ya, ya di lingkungan kerja kita ataupun itu di lingkungan kerja, di lingkungan kuliah, di lingkungan sekolah. Intinya orang-orang toksik itu biasanya selalu ada, dan semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu. Jadi langsung saja di posisi pertama yang saya, sebelum lagunya Alvin puterin, Alvin juga mau pamit undur diri dari Indo 20 siang hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin mungkin dari awal tadi jam 9 ya, menemani kamu beberes rumah, menemani kamu untuk leye-leyean di Sabtu ini, atau kamu lagi di perjalanan menuju apa tempat refreshing kamu yesers ya. Semangat untuk menjalani Sabtu ini, weekend ini, buat kamu yang mungkin lagi istirahat, lagi santai-santai, tetap lanjut yesers, karena abis ini bakal ada talk show bersama DJ DB ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM di DJ FM. Langsung saja, ini dia posisi pertama Indo 20 pada siang hari ini. Salma Salsabil, Maha Benar.
1: Nomor 1.

94.8 DJ FM, The Ultimate Young Stars Radio. Selamat siang, Young Stars. Pasti kaget banget ya, siang hari ini tiba-tiba muncul suaranya Dibi yang nemenin kamu, Young Stars, dari jam 11 sampai jam 12, karena ada tamu spesial banget nih yang bakal ngobrol sama Dibi, di mana dua tamunya Dibi ini itu sama-sama anak-anak Surabaya, yang satunya senior di dunia radio ya, yang satunya lagi itu penyanyi hits di tahun 2000-an ya, itu ada Ika Putri dan juga ada Mas Yadi Kemal nih yang nanti bakal ngobrol-ngobrol sama Dibi untuk siang hari ini. Jadi pastiin kalau kamu stay tune terus cuma di DJ FM Surabaya.

0: DJ FM.
1: Make some noise!
0: Get out of the Yasas Radios.

aku sedari awal lagi gitu, karena aku pengennya mencari laki-laki yang seperti yang disampaikan oleh Dua Lipa itu di apa namanya refnya si Training Season ini, Young Stars. Dan makin kena banget ya dari lagunya ini pas waktu dibawain di Royal Albert Hall. Jadi kayak arrangement-nya semuanya tuh jadi lebih mengguncang hati dan ngebuat kita jadi merinding gitu ya, Young Stars ya. Dan soal mengguncang-mengguncang juga, dua orang yang bakal ngobrol sama Dibi untuk siang hari ini, ini juga bakal mengguncang panggung atau closing ceremony Jatim Fest 2026 di Grand City Surabaya. Jadi kalau kamu tahu, setiap akhir menuju akhir tahun nih ya Star, setiap kali menuju akhir tahun itu selalu ada yang namanya Jatim Fest. Ini adalah exhibition dari daerah-daerah di seluruh Jawa Timur dan macam-macam, ada yang cemilan, ada yang batik, ada kain, ada pernak-pernik, ada aksesoris dan macam-macam deh pokoknya yang Stars. Nah, ini kerennya lagi di closing ceremony ini akan menyatukan dua orang yang udah gak asing lagi gitu ya di namanya di Surabaya ini, yaitu ada Kak Ika Putri dan juga ada Mas Yudi Kemal yang akan memeriahkan closing ceremony Jatim Fest 2026. Nah, penasaran banget mereka tuh sekarang kegiatannya apa sih, dan kayaknya bakal banyak banget deh yang kita bahas ya Star. Secara Kak Ika Putri ini kan adalah penyanyi tahun 2000-an yang ya aku tahu ada beberapa lagunya dia, yang satu untuk original soundtrack atau untuk theme songnya serial Virgin kalau gak salah ya, yang satunya lagi ada Mr. Judge itu. Lagunya sempat ngehits di tahun 2000-an ya Stars. Jadi penasaran, kita bakal kulik-kulik lagi ya soal perjalanan karir mereka dan gimana mereka bisa dipertemukan di closing ceremony Jatim Fest 2026 di Grand City tanggal 4 Oktober 2026 alias besok banget ini ya Stars. Jadi karena penasaran, kita bakal banyak tanya sama mereka ya Stars nantinya. Dan nanti kita juga bakal kasih beberapa lagu dari Ika Putri yang udah ada di playlistnya Dibi untuk siang hari ini. Jadi pastiin kalau kamu stay tune terus di DJ FM Surabaya, kamu bisa dengerin lewat radio konvensional yang ada di rumah atau yang ada di mobil kamu di 94,8 FM, atau kamu juga bisa dengerin lewat streaming website kita di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
5: Halo, gue Bilal Indrajaya.
6: Mulai dari yang ini.
7: Bila jalanku bukan dirimu, kan ku cari-cari beribu jalan.
8: Hai, aku Salma

0: Satu single dari Dewa 19 barengan sama Marcelo Tahito alias Elo ya Stars. Dan kejutannya ada musisi-musisi keren ini, legend ini yang akan kembali ke Surabaya. Ada Dewa 19, ada Padi barengan sama Dewa Bujana ya Stars, yang akan memberikan penampilan terbaik mereka di bulan November. Tapi kalau ngomongin soal musisi Surabaya, ini nih ada satu musisi Surabaya yang jujur aku kaget kalau ternyata kakak yang satu ini itu adalah wong Surabaya. Karena aku tuh dulu sempet ngedengerin lagunya ya Stars, dan sempet nontonin series kayak sinetron gitu. Tapi dulu tuh tayangnya cuma seminggu sekali doang, antara Sabtu Minggu kalau gak salah. Jadi bukan stripping setiap hari gitu. Kita mau kenalin dulu sama Kak Ike Putri. Halo.
1: Selamat siang Are Surabaya. Asik.
0: Aduh, sumpah ya, kayak aku tuh kalau siaran pagi kak, mostly itu lagu-lagunya adalah lagu-lagu yang throwback ke tahun 2000-an. Dan aku keinget banget kalau mendengar, tapi aku tuh gak yakin 100% kayak yang datang hari ini tuh adalah Ika Putri lagunya yang sempat aku dengerin itu gak ya gitu. Jadi dulu tuh ada lagu yang mengisi, itu series kan ya, kayak sinetron gitu.
1: Betul,
0: kan ya.
1: Betul.
0: Kayak sinetron tapi kayak dia cuman seminggu berapa kali gitu gak sih kak?
1: Iya kan? Jadi setelah hits di tahun 2000-an awal itu The Movie, Virgin The Movie.
0: Oh iya ya, bener.
1: Terus bikin seriesnya dan diputar di salah satu stasiun televisi swasta gitu. Iya masih bawa laguku ya.
0: Iya,
1: masih bawa laguku.
0: Aku perawan.
1: Mudah-mudahan pada masih ingat ya.
0: Ya ampun, aku Gen Z awal ya ya Stars. Jadi kayak keinget banget sama lagu itu. Sama yang satu lagi tuh di era-era TV juga yang waktu itu kayak ada chart gitu yang suka muterin apa namanya, video klip juga ya, kayak Mr. Judge itu.
1: Coba nyanyikan secara lengkap.
0: Aduh. Bagian terakhir, maka jangankan ku heran kalau kan ku panggil Mr. Judge gitu ya.
1: Oke. Okay. Ada banyak orang yang bilang itu bukan Mr. Judge, Mr. Josh.
0: Oh.
1: Josh Cheese lah lo. Itu zaman sekarang.
0: Aduh, tapi happy banget akhirnya kembali lagi. Dan yes, dimana weekend ini akan ada di Jatim Fest 2026 tanggal 4 besok ya kak ya.
1: Betul.
0: Itu berarti besok akan bernyanyi juga
1: akan
0: di sana
1: juga.
0: Di closing ceremoninya.
1: Yes.
0: Dan sebenarnya ada satu lagi, ada Mas Yudi Kemal. Tapi kita tunggu kehadirannya artis yang satu itu untuk kita ngobrol-ngobrol juga gitu ya. Tapi kak, kalau ngebahas soal single juga gitu ya, yang sempat ada di playlistnya di JFM Surabaya itu ada New Version of Sadis.
1: Betul.
0: Itu kerja sama Mas Bambi juga.
1: Jadi Baby Romeo.
0: Baby. Oh, Baby.
1: Baby secara namanya mirip-mirip.
0: Oh,
1: Baby,
0: iya.
1: Bambi. Kok tahu sih? Jadi kalau boleh colongan dikit, beberapa waktu yang lalu Ika juga barusan selesai take vokal untuk single, upcoming single yang kebetulan didirect oleh Mas Bambi Nur.
0: Oh.
1: Gitu. Nah, kalau yang untuk Sadis ini kayaknya belum setahun deh umurnya kayaknya.
0: Belum deh kak, kayaknya baru deh.
1: Ika rilis Sadis dengan versi yang terbaru.
0: Iya, yang lebih pedih banget, versi cewek.
1: Versi pedih banget ya. Aduh maaf loh ya.
0: Pedih banget versi cewek.
1: Mohon maaf. Padahal tujuannya bukan mau bikin pedih, tapi kalau ada yang terbuka dari sesi itu ya, semoga bisa menemani pedihnya menjadi tidak pedih gitu. Betul, Sadis itu rilis digarap sama penciptanya sendiri yaitu
0: Baby Romeo.
1: Oke.
0: Berarti selain Sadis yang dalam satu tahun terakhir di 2025 sampai 2026 ini ada berapa single sih Kak Ika berarti?
1: Tiga selain Sadis sebenarnya. Terus sempat bikin project kolaborasi gitu sama teman-teman musisi juga. Beberapa diantaranya musisi Surabaya. Kami tergabung dalam grup Sawang Sinawang. Udah ada di Spotify dan boleh dicari di situ, Ika Putri feat Sawang Sinawang. Itu judulnya Damba Hati. Terus yang ketiga ada Kusudahi Semua. Itu di arrange sama Topati.
0: Seru banget.
1: Nah, lagi kan musim hujan tuh. Biasanya kan yang gak pedih jadi pedih ya. Boleh lah buat menemani kepedihan Anda semua.
0: Requestnya tuh kayak lagunya sedih-sedih. Lo emang lagi sedih? Enggak sih kak, kayak cocok aja sama
1: cocok
0: cuacanya
1: aja,
0: gitu.
1: Kita kan adaptif ya.
0: Ya bener, sangat menyesuaikan ya kayak.
1: Sangat menyesuaikan.
0: Tapi berarti kalau sebelum nanti kita bakal ngebahas soal Jatim Fest yang kenapa kok akhirnya bisa kembali lagi ke Jatim Fest gitu. Kita mungkin pengen ngebahas single-singlenya dulu kali ya. Berarti akan ada selanjutnya. Ini kan tadi ada yang sempat dibilang bahwa next single itu, itu berarti akan ada EP atau album atau gimana nih Kak? Atau cuma pengen single-single dulu atau?
1: Oh kayaknya pinginnya jadi album ya. Karena
0: EP bisa sih Kak, kan udah juga. Tiga. Nanti next single
1: Amin.
0: Yeah.
1: Next ini sebenarnya masih berkisah tentang perjalanan karir dari sosok Ika Putri ini sendiri. Jadi Ika Putri ini kan muncul di era-era, aduh kalau generasi sekarang mikir, buset udah berapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Ya, tapi ini berawal dari ajang festival yang waktu itu kami mewakili Indonesia. Jadi saya punya teman namanya Ajeng dan kami akan duet gitu di single itu. Lagunya yang pasti tentang kembali mencari jati diri dan kembali bersinar setelah fase-fase yang cukup gelap gitu ya, frustrating gitu. Dan untuk menuju ke sana tentunya harus ada bridging-bridging ya. Ya produk IKA yang kemarin ada Sadis, ada single Damba Hati, ada Kusudai semua. Dan nanti akan dipungkasi salah satunya dengan single si, aduh ngomong-ngomong spill hampir aja dari tadi.
0: Iya, dia hampir
1: mau keluar ke spill judulnya apa. Tapi yang pasti lagi-lagi mengharukan. Jadi buat siapapun yang sedang dalam kondisi struggle nih ini ekonomi dalam situasi yang sama-sama struggle, lagu ini bisa jadi satu pencerahan gitu, dan bikin kita sama teman-teman atau mungkin geng gitu bisa tetap semangat.
0: Oh, itu sih yang dibutuhin sekarang ya kayaknya. Kayak saling support satu sama lain lagi
1: di
0: gitu.
1: Di hidup yang dar-dar-dar
0: iya,
1: ini.
0: Iya, ada aja kejutannya tiap hari.
1: Ada aja kejutan.
0: tidak. Ada aja kejutannya tiap hari. Berarti kalau ada orang yang berpikir bahwa Ika Putri itu vakum dan tidak berkarya lagi, berarti itu tidak benar ya Kak?
1: Tidak, tidak. Jangan dengarkan. Jangan dengarkan.
0: Itu tidak benar. Karena sebenarnya banyak karya yang sudah dirilis, bahkan dalam satu tahun terakhir ini pun juga ada karya-karya baru juga gitu. Ya kalau misalkan pun kamu masih ngehnya adalah lagu-lagunya Ika Putri yang lama juga gak apa-apa ya.
1: Gak apa-apa. Cinta jangan kau pergi. Kenapa galau lagi saya ya? Kayaknya itu udah bawaan dari lahir ya galau itu, mohon maaf.
0: Iya. Nah kalau mungkin soal galau-galau, gimana kalau emang siang hari ini kita bikin Surabaya dan Youngstars bergalau bersama lewat satu singlenya nih yang udah ada di playlistnya DB untuk siang hari ini, ada Sadis banget, Sadis. Langsung aja ini dia buat kamu.

0: dan selain ada Kak Eka Putri, sekarang udah kedatangan cowok ganteng yang satu ini yang barusan datang. Senior kita semua di dunia keradioan, ada Mas Yuke, Mas Yudi Kemal.
1: Halo. Ini sekarang nyebutnya youngster ya?
0: Youngster, sebenarnya. Zaman Anda masih para muda ya?
1: Masih para muda.
2: Hampir saya mau menyebutkan, tapi saya ragu.
1: Iya. Kalau sekarang sudah berubah jadi parem kocok. Kan kalau dulu parem muda, kalau sekarang parem kocok.
0: Iya, benar-benar. Mas Yuke, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Ih, padat banget jadwalnya loh, luar biasa ya.
1: Sekarang kita ini adalah kaum-kaum 40-an yang kemudian mencoba eksis kembali.
0: Tapi suka banget sama spiritnya Mas Yukem, jujur. Kemarin juga di hari radio live siaran di Gen juga kan ya kemarin.
1: Iya,
0: Dan di depan kebun binatang.
1: Iya. Sekarang tuh enaknya ya, kalau zaman sekarang tuh ya, kita tuh semuanya memang harusnya gitu. Jadi gak ada yang namanya kompetisi atau apa. Memang mungkin kompetitor, cuman kayaknya emang karena kita teman-teman media, kalau dulu kan kayak haram gitu loh
0: menyebutkan
1: nama radio lain. Tapi sebenarnya sekarang emang temenan. Jadi sekarang kita ngobrol, kita sekarang ngobrol exclusively di DJ gitu kan. Kemarin di Hari Radio Nasional sempat
0: di Gen.
1: Jadi kayaknya teman-teman media sekarang memang lebih beda sama yang dulu. Pertama lebih solid karena memang mungkin dunianya atau platformnya sekarang juga sudah luas ya, di digitalize, terus kemudian juga jadi satu kesatuan gitu
0: Jadi
1: kita bisa kerja bareng bareng-bareng enak, karena memang udah gak bisa sendiri-sendiri juga.
0: Tadi kita udah sempet tanya sama Kak Ika untuk lagu-lagu yang throwback ke tahun 2000-an nih. Kalau Mas Yukem sendiri awal banget masuk ke radio tahun berapa sih Mas?
1: Tahun berapa ya? Aku itu kuliah di tahun 2002. Jadi aku kuliah 2002 itu udah mulai siaran di.
0: Serius? Aku masih 5 tahun deh itu.
2: Masih duduk di bangku.
1: Masih
2: berwarna. Seragam gua masih
1: SMA ya?
2: Sumpah.
1: SMA.
2: Enggak, putih biru.
1: Hajar ya. Jadi Mbak Ika Putri itu SMA Santa Agnes. Karena dia adik aku banget. Kayaknya kita setahun ya. Selisih setahun apa dua tahun?
2: Dua tahunan.
1: Jadi aku kuliah Mbak Ika itu di SMA SMA K Santa Agnes. Masih ada SMA-nya?
0: Masih. Nah,
2: ibu guru saya.
1: Jadi itu 2002 aku siaran di IBS. Terus sempat ke Istara dan baru di DJ.
0: Oke.
1: Setelah itu aku baru terakhir di Gen. Beres karena sudah perubahan usia.
0: Tapi suaranya masih muda banget loh, tapi Mas Yukem.
1: Alhamdulillah. Karena gini, sekarang Dibi, kalau tadi ngomongin soal kerja bareng, kita kolaboratif sekarang ya, harus benar-benar bareng-bareng jadi satu, kerja sama. Nah, ini mungkin salah satu bentuk di mana saya yang memang selalu ngajak-ngajakin orang untuk kerja bareng. Karena kalau mau balik comeback sendiri pribadi, so iye gitu ya kan.
2: Kalau dia so iye, saya so no.
1: Nah, akhirnya ngomongin kerja bareng, inilah sekarang aku ngajak Mbak Ika. Tapi kayaknya memang saya tuh adalah orang yang sangat
2: baik banget.
1: Enggak sih, lebih ke kalau yang lain mengambil ininya tuh seolah-olah simbiosis mutualisme. Seolah-olah mutualan. Kalau anak Gen Z sekarang
0: Gen Z gitu bahasanya.
1: Mutualan. Kalau saya sebenarnya kayaknya lebih ke ini ya, istilahnya mencari ketenaran dari orang lain gitu.
0: Dompleng.
1: Numpang tenar, dompleng apapun itu ya kan. Karena dulu juga gitu. Kalau Mbak Ika emang udah nyanyi duluan solo. Emang penyanyi, kalau kita kan emang dari sini kan ya. Dari broadcast gini gedenya.
0: Tapi Anda juga punya lagu.
1: Nah, coba setelah itu kan baru ada seorang Bambi Nur. Sekarang masih eksis juga.
0: Tiga komposer, kan?
1: Mas Bambi Nur, Mas Mario Kacang yang ciptain. Terima kasih cinta loh Mas
0: Bambi Nur. Tiga komposer itu kan?
1: Iya, tiga komposer sama Tengku Shafiq gitu. Jadi kayak itu Mas Bambi mau ciptain lagu buat saya, terus akhirnya saya ke apa namanya dunia nyanyi. Itu pun Dip, gue tuh harus dompleng kayak lu bilang. Jadi aku harus dompleng sama Sesa Idris, ingat nggak? Kayaknya orangnya sekarang juga sudah hijrah. Terus apa namanya? Jadi gitu. Jadi gue tuh masih dompleng sama penyanyi. Nah dulu waktu saya siaran radio, ya dompleng lah sama beliau ini, ya kan, sama Ika Putri. Jadi kita dulu zaman-zaman kayak ingat nggak sih yang kayak cakning-cakningan itu?
2: Enggak cakning-cakningan.
1: Enggak, maksudnya cakning terus roadshow gitu.
2: Hari anti narkoba.
1: Roadshow anti narkoba dan lalala gitu, terus nyanyi lah gitu. Jadi sebenarnya Dip, hidup gue tuh dompleng.
2: Saling mendompleng satu sama lain. Bener. Sih lebih tepat.
1: Enggak sih, enggak, kalau yang ini enggak.
2: Mendompleng hari ini, coba bayangkan. Baru beberapa jam yang lalu ada yang WA aku gitu ya. Ntar, besok dek, gue ho-oh aja ya adik yang banyak ngomong. Coba sekarang siapa yang
0: bicara? Coba. Udah lagi sakit ya. Itu teori kalau pas waktu lagi chat. Tapi kalau udah ketemu sama Mike beda banget nih kak. Ya kan? Beda, kalau udah ketemu sama Mike beda. Jiwa-jiwanya tuh langsung gitu. Oh iya, tapi tadi kan udah sempat ngomongin soal kerjasama. Nah berarti ini ceritanya untuk ke Jatim Fest ini seperti apa nih berarti?
1: Oh iya, jadi tuh sebenarnya karena paspor belum ada ya di Surabaya gitu. Coba kan lagi kebahas tuh di sosmed, lagi kebahas. Tahu siapa tahu kan? Nanti kalau ada paspor, ada pesta porak di sini, terus ada apa namanya investor, who knows ya kan?
2: Kalau ada yang nanya line up-nya siapa, inget Yudi Kemal sama Eka Putri.
1: Nah. Karena artis Jatim kan, ya maaf ya kita jualan. tapi emang benar. Jadi gini, Jatim Fest itu adalah salah satu pameran terbesar di Jawa Timur. Dulu namanya Jatim Fair kan?
0: Iya betul. Jatim Fair.
1: Terus kalau nggak salah abis ini juga akan ada lagi loh namanya pameran-pameran yang kayaknya adoptionnya dari kota lain kan ada. PRJ apa segala macam kan. Itu kan sempat dibahas tuh Dip. Coba kalau misalnya Dibi dan juga yang tertahu di sosial media sempat kebahas kenapa kita di Surabaya kok gak ada sesuatu yang ikonik apa segala macam. Nah Jatim Fest kan punyanya Jawa Timur ya, Pemprov Jatim.
0: Betul.
1: Yang provide. Nah kebetulan aku kan adalah ASN Pemprov sekarang. Aku di Bapenda Provinsi Jawa Timur, Badan Pendapatan. Samsat lah kalau orang tahu. Jadi akhirnya kebetulan gayung bersambut di situ ada platformnya. Mbak Ika itu juga orang yang sekarang susah buat diajakin, bukan susah diajakin comeback, tapi Mbak Ika tuh comeback cuman karena ya ini tadi
2: ngomong
1: kenapa
2: aja
1: kami
2: nanggung.
1: Iya sebenarnya mungkin nggak nanggung karena kita sama-sama punya kesibukan yang prioritas gitu loh.
2: Masih memperhalus bahasa.
1: Nah, jadi Mbak Ika ini kan pengusaha, jadi ownernya Aston, Gresik, terus abis itu ngurusin hotel di Lombok, apa namanya, Aruna Senggigi, Grass Mall, jadi yang di Gresik itu kalau main di Grass Mall, ya ini ibu ini yang punya gitu, jadi nah itu akhirnya dia tuh dari tahun 2025 Deep aku itu udah. Jadi dia kan sudah punya, dia sudah nge-recycle sadisnya Afgan, punyanya Baby Romeo.
0: Betul.
1: Terus kayaknya ada dua single lagi yang udah dirilis. Tapi kayak Mbak Ika tuh kalaupun manggung, bintang tamu Raka-Raki, terus aku pernah ajakin waktu aku jadi kepala Samsat Trenggalek, dia manggung di Trenggalek. Terus pokoknya dia ini, nah tapi dia itu orang yang cukup susah dan picky. Dan pilih-pilih filtrasi buat event-event yang dia tuh masih memprioritaskan pekerjaannya sebagai pengusaha gitu. Nah sama saya juga. Akhirnya saya somehow tuh ngomong kayaknya udah dedek kita kerja bareng aja. Lah dia bilang, loh aku tuh baru doa gimana caranya ya. Aku tuh pengen manggung yang kayak itu kayak di paspor pas gue. Lah kok sama, ini Jatim Fest, mau, mau, ya udah jadi gitu dia ceritanya.
0: Jadi simpel banget ya, simpel banget ya.
1: Jadi kalau kita tuh terlalu uplak-uplik-uplak, terus gue bilang, ah sudah sadis, udah press release di Jakarta, udah press con Jakarta segala macem, terus kemana ya kan, gitu kan dia main radionya kapan. Jujur
2: banget ya Pak Anda ya Pak, diceritain semua, gak ada di bagus.
1: Ya, pokoknya Mbak Ika itu, maksudnya apa ya, ini yang membuat pertemanan, persahabatan saya dan juga mungkin persaudaraan karena dia udah kayak adik. Itu segitunya Dip. Jadi apa ya, kita itu gak pernah neko-neko dan emang ketemunya sama Allah itu, sama Tuhan tuh
0: Cepet banget prosesnya.
1: Dan ini mungkin kayak kepikiran, gimana kalau karya bareng aja. Jadi saya ngajaknya tuh lebih enak gitu Bu, gitu soalnya.
0: Sepaket ya langsung
2: gini
0: ya,
2: maksudnya baik di hadapan para youngsters. Kita ikat janji untuk membuat produk bersama ini. Makasih Dibi, makasih DJFM, makasih youngsters.
1: Didengerin radio lain tinggal kita maintain gitu.
0: Lo berarti nanti di closing ceremony-nya Jatim Fest 2026 tanggal 4 besok ya Mas Yukem. Itu berarti Mas Yukem akan nge-MC-ka di sana atau nyanyi juga atau gimana? Nah, duet bener bareng sama Kak Ika atau gimana nih?
1: Saya kayaknya memang akhirnya nyanyi aja ya Mbak, soalnya kan pairingnya nyanyi, bingung juga kalau nge-MC enggak karena kan ada MC protokol, ada MC, jadi kalau MC sekarang kayaknya enggak ya, alhamdulillah gitu. Cuman kayaknya emang kalau sama dunia nyanyi jadi kayak kangen juga. Dan ketemu pairingnya, ibarat kata bluetooth ya, Neng. Jadi kan gak mungkin gitu kalau gak nyanyi benang merahnya. Sebenarnya pun sebetulnya saya juga masih agak ragu. Cuman ya udahlah, bismillah. Ketika ternyata Mbak Ika bilang, kok tambah mateng suaranya kemarin pas kita latihan. Jadi ya alhamdulillah ya dipuji. Tapi sebenarnya aku yang tidak pede karena mendongkleng tadi.
0: Kok gitu? Kalau bagus kan berarti itu karena talenta yang dipunya sama Anda.
1: Jadi pokoknya gini, perlu diingat Ika Putri itu adalah penyanyi yang humble-nya tuh segitunya.
3: Jadi kalau ada down to earth, I'm glossor ya.
2: I'm not that down to earth, I'm really literally glossor.
1: Kalau mau ngajakin kerja bareng ya, siapapun mau ngundang Ika Putri itu setidak ada keribetan itu sih. Ya, kecuali tentu kita akan ngobrol soal harga ya di tengah. Itu pun juga kayak, aduh udahlah ya sama Mbak Ika gitu, punya 20 juta udah hajar Mbak Ika jalan.
2: Bapak
1: gitu.
2: Mohon izin ini didengerin yang
1: 30 juta loh. Kalau ada yang mau butuh buat ini loh, apa namanya,
2: abis ini SMA, mau SMA. Ada ini
1: ya, ada SMA atau yang mau pensi itu kan Ika Putri. Susah cari artis loh.
0: Biasanya reunian.
2: Relate sama usia
0: reunian.
2: Kita.
0: Kalau reunian.
2: Anda sudah reuni berapa kali tahun ini?
1: Ya itu dia. Pokoknya ya, jangan lupa kita tuh di Jawa Timur, di Surabaya punya artis namanya Ika Putri. Ya nantilah sepaket gitu. Saya nempel-nempel aja Bu. Pokoknya saya sisain aja sejuta-sejuta. Boleh.
0: Langsung termention loh nominalnya loh ya. Oke, kita bakal bahas kira-kira nanti di Jatim Fest ini mereka berdua akan punya kejutan apa yang mau di-spill ya ke kita. Jadi buat youngsters mungkin yang lagi jalan-jalan ke Jatim Fest juga, nah di closing ceremony-nya jangan sampai jangan lupa buat mampir karena akan ada penampilan mereka. Nah penampilannya mereka apa? Nanti kita bakal bahas lagi, tapi kita dengerin dulu ini satu single dari Kak Ika Putri, ada Damba Hati ya Kak ya. Seru banget ini dia buat kamu.

0: Ih, seru banget ada bahasa-bahasa Jawanya gitu ya, Kak. Oh. Itu
1: single yang mana nih? Single baru?
2: Yang tahun ini kan aku rilis ada 3 tuh. Ada selain kan. Sadis, ada Damba Hati yang duet sama teman-teman musisi. Kan sih sebenarnya kalau aslinya Surabaya, tapi sekarang mereka semua udah terbang. Udah. Ada yang satu jadi basisnya bandnya Mas Arman Maulana, ada yang kemana-mana lah pokoknya gitu. Itu Damba Hati.
0: Yang barusan ini
2: bersama Sawang Sinawang, judul grupnya itu
0: Sawang Sinawang. Oh, jadi gabungan orang-orang ini namanya Sawang Sinawang.
1: Iya, seru
0: jadi,
1: kan ya? Seru kan?
0: Iya, seru.
1: Seru. Jadi makanya yang gemesin tuh Sadis loh. Gila. Iya. Itu Sadis.
0: Itu udah ke-play di playlistnya di JFM beberapa waktu terakhir ini.
1: Tuh kan.
0: Cuman gak notice banget kalau ternyata tuh Kaika Putri.
1: Karena dulu sempet setelah Afgan tuh ada sempet Citra Scholastika, tapi itu juga kayak agak kurang naik. Nah, pas yang si Ika ini, itu tuh yang ngerjain tuh maestro semua.
0: Iya,
1: bahkan dibantuin sama vocal coachnya sama... Dia tuh punya adik sepupu, Fadila Intan tuh gak?
0: Oh
1: yang
0: iya,
1: lagi
0: iya.
1: Yang viral.
0: Loh itu adik sepupunya Kaika?
1: Iya, sekeluarga lah. Lu tau nyanyi semua.
0: Oh.
1: Makanya gue pengen jadi temennya biar bisa nyanyi.
0: Oh my God, beberapa kali Fadila kesini sih.
1: Iya bener.
2: Bikin
0: satu paket aja.
1: Iyalah.
0: Mas Yukem, berarti kita bikin showcase gak sih Mas Yukem? Satu paket
1: tenang.
0: Sama Mas Yukem.
1: Nanti ya. Abis kafeku yang satu apa namanya ini nanti DJ jadi radio official terus abis itu Mbak Ika
2: lihat
1: ada Sal Priadi ada Sal Priadi ada Sal ada Ika Putri gitu ya ada di Sidoarjo ya, aku belum cerita nanti aja kita ngobrol dulu ya,
0: boleh nggak sih
1: ini nggak pribadi ya
0: ini kalau pribadi kayak aku mau ikut nanti gitu ya
2: kayaknya lain. WA-nya salah deh nanti adik besok yang ho-oh-ho-oh adik aja ya balik saya yang banyak ho-oh-ho-oh.
0: Jadi gimana nih besok kira-kira akan baik ada kan apa di panggung sih, Jatim Fest
2: kalau
0: 2026
2: kita, panggung Jatim Fest ini akan jadi panggung comebacknya Ika sama Mas Yukem yang bisa dibilang cukup exciting buat kami berdua ya secara pribadi maupun sebagai apa ya teman lama gitu. Kalau kejutan apa tentunya kita akan kolaborasi, kalau yang lain-lain apa ya besok datang aja deh.
0: Iya, besok datang aja deh.
2: Datang aja
0: bahkan di jam berapa sih Kak?
2: Jam 18 ya?
1: Jam 18.15. Syahrini manggung di Pespor jam 18.15.
0: Oh wow.
1: Jadi itu jam golden moment betul jam keramat.
0: Maaf ya youngster.
1: Bener.
0: Bahasa saya keramat.
1: Bener. 18.15 bener golden moment tahu.
0: Oh, iya,
1: Syahrini comeback kan?
0: Iya comeback.
1: Syahrini baru comeback terus di Pespor
0: dan
1: kan.
0: Dan ini comebacknya berdua ini tuh, juga kan.
1: Di Jatim Fest.
0: Di Jatim Fest.
1: Itu satu-satunya yang terbesar di Jawa Timur punya Pemprov.
0: Oh iya iya benar.
1: Jadi besok hintnya Ika Putri nyanyi, aku nyanyi juga ada laguku yang waktu itu sama Mas Bambi. Tapi yang seru tuh Mbak Ika di waktu durasi kita yang pendek itu Mbak Ika nyanyiin semua lagunya. Bisa kebayang gak?
0: Oh jadi kayak mashup gitu ya?
1: Nah, itu sudah kitahin. Jadi besok
0: dibongkar Kak Ika gak apa-apa ya?
2: Gak apa-apa. Judulnya tahan. Stop.
1: Kalau ditahan juga zaman sekarang orang enggak terlalu ini udah biarin aja itu kita buka-buka.
2: Ya udah youngster mau nyanyi yang mana?
1: Nah, gitu. Mr. Judge, aku perawan yang dulu sampai
0: aku perawan.
2: Pertamanya lo dia Cynthia Bella.
1: Sebenarnya gen apa sih?
0: Aku Gen Z awal.
1: Oh, Gen Z awal. Jadi ya Ika Putri itu dulu sefilmnya, se-soundtrack karena dia yang nyanyi soundtracknya. Sebintang filmnya kan di Bredel tuh Arina Rasti, siapa sih?
0: Claudia Cynthia Bella.
1: Claudia Cynthia Bella sekarang sudah berhijab ya, Bo.
0: Iya betul.
1: Satu lagi siapa sih? Lupa namanya.
2: Arina Wirasti.
1: Arina Rasti.
0: Satunya siapa ya? Lupa deh.
1: Siapa namanya? Gitu. Jadi
0: sekarang udah enggak sih?
1: Anggi namanya Anggi. Jadi bertiga dia udah kayaknya udah diperistri pejabat juga kalau enggak salah di luar negeri. Jadi bertiga terus abis itu ini penyanyinya gue inget banget jadi di Bredel. Makanya waktu itu kalau di zaman sekarang namanya viral ya.
0: Iya,
1: waktu itu filmnya kontroversi.
0: Hits banget waktu itu.
1: Benar.
2: Dan sebagai penyanyi aku hits. Ya, oke. Okay,
0: iya,
2: masa-masa itu
1: tuh. Karena kan lu enggak main filmnya.
0: Iya sih.
1: Tapi tahu kan. Siapa penyanyinya di Bredel?
2: Makasih.
0: Tapi seingat aku itu film kayaknya setelah habis ini deh, Planet Remaja deh, Peace Love and Gaul.
1: Iya iya iya benar, zaman itulah ya.
0: Zaman itu.
1: Bahkan setelah itu ada film-film yang hampir agak sama. Lucunya ada satu film yang Bu Arumi dulu pernah main.
0: Oh iya.
1: Tapi film terus kan bawa-bawa ada lagi. Kan emang era yang emang era kayaknya. Terus dirimu main juga Basah, judulnya Mas Syahrini. Syahrini awal-awal. Awal-awal. Ini jadi sebenarnya yang Sir perlu tahu kalau misalnya sopo sih kok gak terkenal.
2: Kayak kurang siji sing gare terkenal iku siji produke tepung beras iku lho. Iku
1: tepung beras Rose Brand.
2: Tepung beras
0: Oh, itu juga kayak gabut ya.
2: Itu mau sepertinya hit saya yang paling hit sih.
1: Enggak. Jadi ada Mr. Judge, Aku Perawan, terus malah Pelangi Yang Hilang itu
2: cinta
1: yang
2: jangan kau.
1: Cinta Jangan Kau Pergi. Pokoknya semua banyak lagu-lagunya Ika Putri besok dengerin.
0: Itu berarti besok akan dibawa juga lagu-lagu tahun 2000-annya itu, Pak?
1: Iya.
0: No, wow. Yang mau nostalgiaan gitu ya, mau throwback ke tahun 2000-an gitu ya, yang lagu-lagunya yang tadi kita udah sempet spill-spill ya, Kak ya, gitu. Jadi buat kangen-kangenan boleh, yang kangen sama Mas Yudi Kemal juga besok jangan lupa untuk
1: mendompleng, ingat ya.
0: Untuk datang juga. Untuk panggungnya stage luar itu ya?
1: Enggak, sekarang kayaknya stage-nya hanya satu di dalam.
0: Di dalam.
1: Stage di dalam.
0: Oke. Jadi ada di indoor ya untuk stage-nya. Besok kamu langsung datang aja ke sana. Karena setahu aku Jatim Fest itu masuknya juga gratis kan ya?
1: Gratis.
0: Jadi masuknya boleh kamu langsung aja. Karena setahu ODB juga. Karena tahun lalu tuh aku juga sempat ngisi di situ. Nah, di Jatim Fest ada kayak slot-slot kecil-kecilnya gitu kan, Kak. Nah itu setahu aku banyak banget hiburannya juga di sana, pamerannya juga banyak, ada kain, ada makanan, ada keripik, ada macam-macam dari berbagai daerah di Jawa Timur. Jadi pastiin kalau kamu besok juga datang dan nonton keseruan dari Kak Ika Putri dan juga Mas Yudi Kemal.
1: Datang ya Youngster, ditunggu.
0: Iya, by the way thank you banget untuk Kak Ika Putri dan juga Mas Yudi Kemal udah mampir ke DJ FM. Kita udah seru-seruan bareng. Ditunggu untuk kejutan-kejutannya. Ini biasanya pemersatunya kan Mas Yudi Kemal ya. Semua umat.
1: Duta persahabatan ya gue ya.
0: Duta persahabatan.
2: Iya.
0: Jadi baik, kita tunggu gebrakannya ada apa lagi setelah kemarin ada Cak Daning juga dari Mas Yukem yang Cak Daning cilik sudah mampir juga ke sini.
1: Ini ada Ningnya nih.
0: Oh iya, Ning Surabaya
1: tahun
0: ya.
1: 2000 berapa?
2: Berapa?
1: 3.
2: Lupa. Ya ada. Tuhan. Iya, ya, bukan
1: karena sama saya. Saya enggak masuk, ya masuk.
0: Oh gitu. Jadi keingetnya itu karena memang bestie atau karena ada sedikit-sedikit bumbu-bumbu kebencian nih, kayak kok aku gak masuk sih gitu.
1: Tenang, saya gak masuk, anak saya udah masuk alhamdulillah. Anak dia abis ini tuh tahun depan ya kan. Pokoknya yang penting gue masukin aja dulu.
0: Terima kasih banyak untuk Kak Ika Putri dan juga Mas Yudi Kemal udah mampir ke DJ FM. Dan satu lagu terakhir karena kita sudahi ya semua percakapan ini gitu. Jadi ini dia lagu terakhir dari Kak Ika Putri yang entahlah besok apakah akan dibawakan juga. Nah, kita lihat aja. Kusudahi semua dari Kak Ika Putri. Thank you.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Yang youngsters yang street radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.

0: Gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yeoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Bank Indonesia dan Bank Sentral Korea Selatan baru aja menandatangani dua kesepakatan penting buat memperkuat kerjasama pembayaran antar kedua negara. Salah satunya soal rencana pembayaran QR lintas negara Indonesia-Korea Selatan yang ditargetkan mulai bisa dipakai April 2026. Artinya, nanti transaksi pakai QR bisa makin gampang walau beda negara. Kesepakatan ini dibahas langsung dalam pertemuan tingkat tinggi antara Gubernur Bank Indonesia dan Gubernur Bank Sentral Korea Selatan. Kerjasama ini juga jadi kelanjutan dari kesepakatan yang sudah dibangun sejak beberapa tahun lalu dan diperpanjang sampai 2031. Tujuannya jelas, biar transaksi makin praktis dan penggunaan mata uang lokal antar dua negara bisa makin optimal.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Alhamdulillah, beruntung banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tempat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: bingung gue dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: You're my spicy mago.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Youngsters, pemerintah resmi akan membatasi akses media sosial bagi remaja usia 13-16 tahun mulai Maret 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Lewat aturan ini, platform media sosial diwajibkan melakukan verifikasi usia yang lebih ketat sebagai upaya melindungi remaja di fase perkembangan yang masih rentan. Aturan ini pun menuai beragam respons dari publik. Kalau menurut kamu gimana?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Bank Indonesia dan Bank Sentral Korea Selatan baru aja menandatangani dua kesepakatan penting buat memperkuat kerjasama pembayaran antar kedua negara. Salah satunya soal rencana pembayaran QR lintas negara Indonesia-Korea Selatan yang ditargetkan mulai bisa dipakai April 2026. Artinya, nanti transaksi pakai QR bisa makin gampang walau beda negara. Kesepakatan ini dibahas langsung dalam pertemuan tingkat tinggi antara Gubernur Bank Indonesia dan Gubernur Bank Sentral Korea Selatan. Kerjasama ini juga jadi kelanjutan dari kesepakatan yang sudah dibangun sejak beberapa tahun lalu dan diperpanjang sampai 2031. Tujuannya jelas, biar transaksi makin praktis dan penggunaan mata uang lokal antar dua negara bisa makin optimal.
0: DJ Highlight by DJ FM. New release on DJ FM.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah kita kan udah bayar tax service, harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Youngsters Radio.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Setelah 15 tahun, penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli, bakal balik lagi ke Indonesia lewat The 30th Anniversary Romanza World Tour. Penampilannya nanti bakal berlangsung di Borobudur tanggal 31 Oktober 2026. Terakhir kali Andrea Bocelli ke Indonesia, yap, itu di tahun 2011 ya, Stars, lewat Magic of Love Asia Tour.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters? Aput, kalau ditanya apa sih yang udah kamu lakukan sebagai pemuda untuk negeri ini? Apa yang udah kamu lakukan untuk anak-anak muda yang lain?
3: Alhamdulillah, aku bisa bikin lapangan pekerjaan untuk anak muda lain dengan usaha wedding organizer dan juga usaha kakak aku.
2: Nah, rasanya sebagai seorang leader di usia muda, gimana tuh?
3: Susah-susah gampang sih, karena di usia muda ini kayak masih labil. Emosinya juga harus nge-handle sesama anak muda Gen Z sekarang ya.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
4: New, new, new, new, new.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut.

0: badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Willy. On DJ Anna.

0: Start.
1: DJ FM.

0: Bebas and hush. Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: by DJ FM.
1: Koldiak bakal jadi salah satu performance di rangkaian Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026, 9 Oktober nanti. Kerennya lagi nih ya, Stars, band asal Malang ini bakal sharing panggung sama musisi-musisi internasional lainnya loh, kayak DJ Snake, Zara Larsson, Janet Jackson, James Arthur, Mark Ronson, dan masih banyak lagi. Keren gak sih? Dari Jawa Timur, go! Menembus panggung internasional.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih. Gue kasih piro sih, kon. Cakem, Mbak.
3: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Yeah.

HP kamu sepi, debuan, makanya chat kita dong di 081-888-0948. Kali aja nyambung.

0: Ada yang baru nih ya Stars, yaitu peraturan pemerintah yang bakal ngenain tarif 5 juta rupiah buat warga negara yang lepas status WNI atas permohonannya sendiri kepada Presiden. Ketentuan atau peraturan ini tercantum dalam PP nomor 30 tahun 2006 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP ini udah ditandatangani sama Presiden Prabowo dan sekalian diundangkan tanggal 2 Juli 2026 kemarin. Gimana nih menurut kamu yang Stars?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Aduh, fix kena tipu nih. Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu toko.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hai,
0: aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeyen wasir, minum ambesir. New release on DJ Alex.

by DJ FM. Wisnu Santika beberapa waktu belakangan ini nge-spill dia lagi di studio rekaman sama beberapa musisi. Garis bawahin dulu ya Stars, beberapa musisi, berarti lebih dari satu nih. Karena memang buat album barunya nanti, yaitu Map of Feelings, Wisnu Santika bakal kolaborasi sama 9 musisi Indonesia ya Stars. 9 musisi ini ada Rosa, Judika, Tiara Andini, Ari Lesmana, Enau, Maul Ibrahim Perunggu, Nuka, Fanny Sugi, dan Ivan Seventeen. Album Map of Feelings ini sendiri dirilis 27 Agustus 2026. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan, guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh, parah.
1: Ini, mau kamu jadiin stiker? Terus, kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih yang search. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 94,8 JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: Monsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi lagi menyelidiki dugaan penyalahgunaan grup AI di platform X. Fitur AI ini diduga dipakai buat ngedit dan memanipulasi foto jadi konten tidak senonoh, bahkan tanpa izin pemilik foto. Dari temuan awal, Komdigi menilai sistem grup AI belum punya pengamanan yang cukup buat mencegah konten pornografi berbasis foto asli warga Indonesia. Kalau terbukti ada pelanggaran, baik penyedia layanan maupun pengguna bisa kena sanksi administratif sampai pidana sesuai KUHP yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Bahkan Komdigi juga siap memutus akses ke platform X kalau penyalahgunaan ini terus terjadi. Buat kamu yang jadi korban, kasus seperti ini bisa langsung dilaporkan ke aparat hukum atau Komdigi. Teknologi makin canggih ya youngsters, tapi kita juga harus tetap bijak untuk pakai teknologi tersebut.
0: DJ Highlight by

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? Aduh, parah.
1: Ini mau kamu jadiin stiker? Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih, youngsters. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: by DJ FM.
1: Tamagotchi is ready to bring your childhood memories back. Yes, konsol lucu ini bakal balik lagi dengan ukuran yang jauh lebih kecil, youngsters. Dan bukan jadi gantungan lagi, tapi jadi cincin. Makanya namanya adalah Tamagotchi Ring. Tamagotchi Ring ini jadi Tamagotchi terkecil.

yang pernah dibuat Tiastars berukuran 28 mm dengan cara bermain yang sama kayak dulu. Ngasih makan, ngajak main, dan merawat hewan virtual yang ukuran hewannya juga pasti lebih kecil lagi, yaitu 0,56 inci. Bandai kasih harga Tamagotchi Ring ini seharga 7.700 yen atau kalau dirupiahin mencapai 850.000 rupiah. Gimana? Tertarik nostalgiaan dan beli Tamagotchi Ring? DJ Highlight by DJ FM.

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Yeah.

0: by DJ FM.
1: Wisnu Santika beberapa waktu belakangan ini nge-spill dia lagi di studio rekaman sama beberapa musisi. Garis bawahin dulu yang stars, beberapa musisi, berarti lebih dari satu nih. Karena memang buat album barunya nanti, yaitu Map of Feelings, Wisnu Santika bakal kolaborasi sama 9 musisi Indonesia yang stars. 9 musisi ini ada Rosa, Judika, Tiara Andini, Ari Lusmana, Enau, Maul Ibrahim Perunggu, Nuka, Fanny Sugi, dan Ivan Seventeen. Album Map of Feelings ini sendiri dirilis 27 Agustus 2026.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak.
2: Ada orangnya nih, Mbak.
1: Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak.
2: Enggak sih, 2 doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Ih, gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: banget liatin handphone.
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: DJ Highlight by DJ FM. Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, Stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, Stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
7: DJ Highlight.
6: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang.

0: Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: What's up Indonesia, nama saya Sunmi. Now, you are listening
8: The Ultimate Youngsters Radio.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: チーム4の飯野美やみです。
9: はい、なーちゃんこと岡田奈々です。
10: はい、さやこと川本さやです。
11: はい、チーム A の谷口めぐです。
12: はい、今日のこと滝田かよ

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Sosmed Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: at Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release on DJ Ambesir.

0: Dua musisi Indonesia bakal jadi pembuka di konser Avenged Sevenfold tanggal 10 Oktober nanti ya, Stars. Dan mereka adalah Isyana Saraswati dan juga Shayn Loco. Dari pihak promotor sendiri, Revel Entertainment bilang kalau dua musisi yang jadi pembuka ini dipilih langsung atas permintaan khusus dari para personil Avenged Sevenfold loh.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Yeah.

0: by DJ FM.
1: Finally, Nadine Amiza ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amiza di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

MTV Video Music Award udah selesai digelar nih ya Stars, dan nama-nama besar berhasil bawa pulang piala MTV VMA di tahun ini. Ada siapa aja? Udah pasti ada Lisa Blackpink, di mana Lisa berhasil meraih penghargaan di kategori Best Pop lewat lagunya berjudul Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Kemenangannya ini ngebuat Lisa menjadi solois Asia pertama yang menang Best Pop di VMAs dalam 42 tahun terakhir. Selain itu, untuk Artist of the Year, Madonna berhasil menjadi pemenang. Song of the Year ada BTS lewat single Swim, Best New Artist ada Sena Spyro, serta spesial penghargaan MTV VMA Artist Director Honor ada Taylor Swift, di mana penghargaan ini dibacain langsung sama Dakota Johnson. DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa phone kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Healthers. Dengan catatan gak ngelanggar hukum dan gak ngerugiin orang lain. Apalagi masih puter musik kenceng banget lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
2: Okay? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: sila bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026. DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten iri dan FOMO. Harus nih, harus

0: banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: FM。
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 94,8 JFM Yang Youngsters Radio.

0: Setelah 13 tahun loh ya, akhirnya film World War Z bakal dirilis sequelnya dan masih ngelibatin si ganteng Brad Pitt sebagai pemeran utamanya sebagai Gerlin. Sequel ini bakal disutradarai sama Edward Berger dan Dennis Kelly dipercaya buat jadi penulis naskahnya ya, Stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih dan belum ada bocoran tanggal rilisnya juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Gerlin di World War Z berikutnya?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini. Tak berdaya apabila harus
1: meninggalkanmu selalu. Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: by DJ FM. Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya, Stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University, Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Yeah.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar duka datang dari industri musik dunia nih, Hellstars, di mana hari Selasa kemarin, Dolly Parton, salah satu ikon terbesar musik country, meninggal dunia di usia 80 tahun. Penyanyi senior yang sempat kolaborasi sama Sabrina Carpenter lewat single Please Please Please ini, meninggal di kediamannya di Nashville. Kepergian Dolly Parton menutup perjalanan karirnya selama kurang lebih 60 tahun, dengan menciptakan lebih dari 3.000 lagu dan meraih 11 Grammy Awards. Rest in love, Dolly Parton.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack, kita bakal ngomongin film yang banyak bikin orang nangis di Netflix. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ceritanya nih tentang Jill, seorang chef muda yang kehilangan adiknya, yakni Isabel. Karena masih gak rela, dia tetap suka nelpon nomor lama adiknya buat sekedar cerita. Padahal, tanpa dia sadar, nomor itu udah dipakai orang lain. Namanya Wes. Nah, dari situ ceritanya mulai jalan. Yang bikin film ini nempel banget di hati, salah satunya karena lagu Robin, Dancing on My Own.

Lagu ini sebenarnya udah lama banget dan udah sering banget dipakai di berbagai film atau series. Tapi di sini konteksnya beda. Kalau biasanya lagu ini identik sama vibes clubbing atau patah hati soal cinta, di film ini malah dipakai buat nunjukin sisi lain dari Isabel. Lagu ini berasa kayak sudut pandang Isabel yang cuma bisa liatin Jill dari kejauhan, gak bisa lagi ada di sisinya. Lagu ini muncul dua kali di sepanjang film dan dua-duanya ngena banget. Karena waktu liriknya ngomongin soal nari sendirian, di sini jadi lebih ke soal kehilangan tentang Jill yang masih terus jalan meski tanpa Isabel di sampingnya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Bruno Mars resmi ngumumin jadwal terbaru The Romantic Tour di akun pribadinya @BrunoMars. Dari list kota dan negara yang bakal didatengin, sayangnya Indonesia gak masuk jadi negara yang bakal didatengin sama Bruno Mars. Tapi Bruno Mars bakal ke beberapa kota di Asia, ya stars, mulai dari Tokyo, Osaka, Seoul, Hong Kong, Bangkok, sampai Singapura. Penasaran nih, kalau ngomongin gak laku kan gak mungkin ya, secara waktu konser di Indonesia cepet banget loh sold outnya. Menurut kamu ya stars, kenapa ya Bruno Mars gak mampir ke Indonesia?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

Make some noise! DLM Yasas Radios.

0: banget. Give Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Give Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Give Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Give Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: by DJ FM. From Indonesia nih, Hellstars, di mana perburuan hewan di hutan Indonesia udah mulai ditinggalin karena banyak warga di 9 desa di Kalimantan Barat sekarang ini dapat penghasilan lewat foto atau ngerekam satwa liar melalui program Ke Hatiku. Insentif atau bayarannya dikasih berdasarkan jenis satwa yang terdokumentasi, Hellstars. Itu artinya kegiatan mengamati sekarang ini jadi sumber pendapatan tambahan untuk masyarakat sekitar tanpa harus membunuh atau menangkap satwa liar. Jujur, ini win-win solution ya. Satwanya bisa tetap hidup di habitatnya, sementara warga dapat tambahan finansial dari kegiatan pengamatan.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: 94.8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ FM.

0: by DJ FM.
1: Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.